Karena itu korban Covid-nya agak berkurang. Jadi itu masyarakat di korban di sebuah negara sudah hormati. Jadi saya kira tidak ada korban Covid-nya, tapi kekurangannya